angka-angka tidak hanya menandakan hasil capaian kinerjanya, tapi bagaimana Presiden Prabowo besok mampu meyakinkan masyarakat bahwa kondisi ekonomi kita baik-baik saja di tengah tidak stagnan global. Jadi apa? Bagaimana menormalkan harga-harga? Jangan sampai harga-harga naik. Nah, disinilah Presiden harus memberikan keyakinan kepada rakyat bahwa ekonomi Indonesia ini stabil, tidak akan terpengaruh dengan kondisi apapun. Mungkin menurut saya itu yang terpenting adalah Presiden memberikan keyakinan kepada rakyat sehingga rakyat pun akan terus mempertahankan

terbang. Hari ini berpeluang terjadi di wilayah Aceh Barat Daya, Aceh Tenggara, Bayu, serta Timur. Sementara itu untuk wilayah yang berpotensi hujan dengan intensitas ringan saja, itu berpeluang terjadi di wilayah sebagian Aceh Besar, kemudian Aceh Jaya, Ibu, Tujuh Jaya, Aceh Barat, Kelantan Raya,

29 Januari berpeluang terjadi di wilayah Serikat, Sabah, Banda Aceh, Aceh Tengah, Bandar Meriah, Gayo Lewis, Timelit, Aceh Singkil, Sebuah Salam, Aceh Selatan, Aceh

semua informasi dan peringatan dini cuaca melalui panas kami, seperti aplikasi info BMKG atau website resmi kami, yaitu cuaca.bmkg.go.id.